Merci la fille que quand on ici malgré les limites écologiques la radio diffusion nationale tchadienne de Kwaglo à ce qu'à moi moi ma de ceci que ta Sarah. Bang écoute doy bola ba bola di ndori wa ba ndo ku ti jogi de kogi ya na juin rin ne ti jani sen ramat ni na wa sisi mat ke ta arab mata ma sisi ke bangku bojo mamuan mat sisi ke ndoy bola rin mamda ya ka sisi ke ndoy bola wa mama de si pawre bang ikut ngan ke doti ikut ki dimi mena bisit na jik do be te go na jik do be te tam te dam beri si mat sirem bang ikut ki de kogi mamia torobia ka de si bari bar. Numéro 61-53-53-20, 61-53-53-20, Bayem Bangu Kodigi Kogi, Tarubia Sisi, Tris, Gu, Malang, Tchad, Bongaï, Province Gikujogi, Dimeta, Bay, Barbar, Ela, Lapia, Kade, Gerungo Sikinji, Noyak, Majingai, Oranjama, Kambek, Jamela, Kut, Jamena Bakuma, Kete, Ibari, Bara, Gerungo, Sikinji, Kabunet, Noge, Majikari. Nadia Totina Dotte, Inajuku, Bayouaba, Inajia, Poliomyélite, Nitaba, Moïntoni, Moïka, Tol, Nyangangu, Dugo, Moïni, Andong, Gangla, Bayade, Awadnoi, Langranla, Ba, Bobangangu, Kongan, Gunbatan, Kadin, Yan, Taroba, Denge, Polio, Gautan, and Tadetni, Konseke, Kadadi, Digitova, Tarob, Yasita, Kumbangu, Kotikiti, Kogi. Dene undum daga adisi ya woy ni ke kabin teknik bayi Mahmoud Gassara ni ke regisseur d'antenne i Hassan Alifa Mikro bayi Lionel Nomengar mausisik ngan bang ni ba kutuso bayi mbangku kutugidu kogi ni ba mausisik ngan bang kasinya ku kutuso kade mami antaro bayi bari ne bar bari mbang kutu kogi gidu kogi ngan kutuso dote ni taba angi gir kujala te eglise katolika goto bola ba jajansik pag. Jawaroni ke Mahmoud Gassara ada jipa ke tak lagir.

0: On n'est plus là.
1: Il y a une femme qui t'attend à la maison. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah